0: Kindezi Mariwa, Mari Rudawa, DJ Silik Stewart, Moza Junior, twende we. Njagala kumanya budenga buno. Akasemba yo kazinira wo kazina nani. Tuli kuchenda mulibati yawo.
1: Nesu demuko wano.
0: Esebu. Bakuulira baku.

0: Tolo kubiranga obera bulungi mulamu bulungi teke katebule banaye mubadde mutya atenga gusemba ye Simba hello
1: ina musa makukuba yakubye
0: hello radio Simba
1: hello hello hello
2: hello
1: wangi tata wabana sebo tugira ko nani tata Terera muterera mu bali obadoteredde bulungi. Togera kona nani tata? Nfogera kona nani?
2: Togenga shidi matagawa na boda boda.
1: Ogubadde.
0: Hello Radio Simba.
1: Hello.
0: Simba, hello. Hello. Hello Radio Simba.
1: Aliko gamba nti hello.
0: Hello.
1: Pogome ya fe echaji. Ntuso kusima no kwebaza mwena bali pogome ya fe echaji. Bane mwe bali nyomwe bali dala kutesa mulema ko wafo golo walero gubadde nti wacho mukyala yambire jali kuwabo omuleta wana atani ko kuja ko fitina enugu ensalo utagaliza efutwa nekundagu nakolagana ebichamu omulemisi oba kulemisa na ye kiba kya bone mwe bali nyomwe bali dapo ko mafe charge temujangu okutubagala nnyo nongero kwebaza n'okusiima abantu bonna adala abatu w'emirimu abampa emirimu egy'okwogera ku mikolo okulungamya ku mikolo mu lulimi oluganda olunyankole n'oluswahili mwebalinnye temujjanga okwo era nyongera okusiima n'okwebaza abantu bonna abakuba amasimu nga beebaza kojja n'essenga emirimu gye tuleeta bagifunyeemu nnyo bagiganyulwamu n'okubayigiriza olinda bidde bye Lubaga oba bye Mmengo nsiimira ntumira abantu bano omanga muganda wange mukwano gwange Sheikh Mawejje Abdullah kwa jambo nkwagala nnyo ntumira Mawejje ne Mawejje omulala Williams MC kwagala nnyo na kulengeddawo nkwagala nnyo era nyongera n'okusiima n'okwebaza eri mwenna atuwuliriza muganda wange kusinza kwerabira ambeera ku kidosa abiri mu nnya muganda wange Twaha Mukisa taata wange okukido Hakimu Mbozi, Sheikh Hakimu Mbozi, sano tano. Nya, emu, tano, mnana ziyo. Eri ziru msambu, tano. Nya, emu.
0: Adi etaze emirimu, ineo mbira babiri, ila nyizo kubetaga. Neo mbira basatu nsobolo betaga. Kubalu nemi mwemirala. Esimu ziri ziro msambu ziro bidi. Asatu mutano. Chinana mukaga. 0702-385-8686. 775-2-35-8686. Wana ngetuwe baza mwini na basa Nenebaza bakubira amasimu singa nekojja buli lwa Sande babeera kwebali kale n'olwekyo twebaza naffe okubaka.